SWM Info na presteri di NV Surinaamse Waterleiding Maatschappij e Chakongi na Libi Makandra. Usaptaki sang we Chakongi yu fiti fu yu potiesi arki dat me kan alespeki we aksi tu fu Komoro Cross Bay fu uchadisi kon fu ihorinaide. Wang switi konaini gi alasma. Boise fu SWM e broko de tak buisbreuk. Asa mus fu desok batak wins walisi, ishi, noso i leisi, i yere, noso i konsabi taki SWM abi broko fu du na wan ede Boise bika ugwenti fu emeki alibi makandra sabi te bigi broko de fu du. Ondro doti den pipi fu SWM e waka den dimusorgu taki awatra kondoro pe yaben fan noudu. Dawabi differenti pipi trawan bigi moro trawan, trawan ching, trawan smara, fini, boom bigi, ala sort pipi wabi. Ma wabi tu den pispisi pe we gomiti sorgu taki pipi anga pipi e fasi poti aden srefi aso adekba afsluiter detu alasani di musorgu taki awatra mandoro wan krim fasi pe yule klanti aben fanoudu. Ma diferenti sande saide meki boisi e kisi lekash taki nishi watra e dropu noso bunfuru awatra e gwe e golasi fusoso. Akande taki den peipi ko ourugba. Ya peipi di ouru da bifkenki sofasi denoma moro anga te awatra ebije spoiti moro tranga ini awatra ebije long wa moro grofasi a insei noso akandetu taki tapasi serefi bika den peipi waka undropasi. Asane kon hebi gi den Boise DC te funamku den bumbi jiwagi di danga lai na ini erei abrapasi. Awe shitaki asani e hebi gi den pipi tak den ne mantang fa debede na fesi. Dan efi luku taki awatra no bije pompu moro hebi. Da den presi fu den pipi DC pebe swak swak ikba. E kompriti. Den bigi wagi serefe lo oktu atrapresi baka. Da so ay sorgu taki pipi e broko takwatra e konadoro. Ma weshitu taki broko di man di e broko an apoklen bigi machine swar matriyel karkon e du aseipasi. So lisi atapapasi serifi e sorgu tu tak pipi SWM e broko. De man furu lisi weshi takon ano wan debe wan broko den pipi. Ma tefka ba teso wan pipi broko ba awatra bije long. Dana SWM is donanga bigi problema. Ma isabik ba ugwen kar de man disi mek de kona SWM a fesi fos doko du broko wan presi. Ma wantra san tu saide mek pipi fu SWM e priti solisi na te adoti e saka anga werdi wabi mayabi tu taki sot doti a peipi be potigo naundro ta tefkaba ta adoti a boudam e saka na den peipi srefi e mitanga sani aspaneng e bigi taki priti e kon na ini den peipi disi. Den sap taki wante wante we firi tu tak wansan def du bika awatra di wabi fanoudu na de oso anga den broko pe de don sondro watra solisi terendra ekran opo da watra ne komoro fa de gwenti kisen. Te peipi broko tu ay sorgu taki ta dringi watra golasi. Dan sma e kondena fuka a breuk a broko te soan pipi broko. Da a watra te luku yeshi kring kring goson tu watra di SWM mekanga so many
machine and asome money broko man na money the SWM elasi. Dan asandi sto we carry non-revenue water NRW teer SWM man etakif NRW na dati bika watra if na grow watra efu na liba watra upuring uwinning sobung dan adati umeka krin dringi watra gi soifre moi date iluku dan SWM no kis no one money thing bika I go lasi one presi fosi a komiti yu le klanti I meken ma no kis paifeng broko fu boisi na SWM tapasi no sosei pasi mansorgu tutaki wagi bron by sigri suma de wakanga futu eda fuka sane fuferden sma bika den Papidis di broko watra bije long kansorgu tutaki olokong ina pasi watra egos doinde olodati fafer kerbe gwenti e lolosan nego moro famoso de bije de into teken into tapapasi. Da wantrasan oktu di kampesa tefkaba na taksiki konina watra ini wan pipi fu SWM di broko kan sorgu taki bakteri siki kon na inden pipi disi teden ko inden pipi dana ini a watra de kon watra di igwent kisi nofo te idra yakra opoyeshi taki ne komoro na fasi noso kande fuan erpis ten srefi watra ne kmopo ina kran srefi agro watra srefi tu noso adot watra di ekon in de pepi kan sorgu taki a kwaliteiti a bumbun dringi watra no demoro fa un gwenti noso fa SWM ben meken naso adekaba taki te iluku tefkaba ala reparer di SWM abif go reparer pepi se pasi anga tapasi na ome moni anga boro komang anga ten SWM abif potigo fu seti awuroko. SWM info ye arki saptaki notumsi langa I besamus fushi efi beko ina birti dati noso kande yere futrawan SWM awuroko kamra den distribute si man bekon shi wan bigi priti ina edeboisi na khamina lansweg na pisifu apenti radio wanga TV Pepi be broko bigi anotaki ina birti dape wang desma depe da fuka anga watra ma ome pisi fu her foto anga tegomiti na pisi paramari bo nord be konde sondro watra da fu be duden broko disi na fasi SWM be abi fu pompu awatra sofasi no lekfo be gwenti taka watra ek mopona mek dringi watra stasyona wika plen propani ma no sofuru ubabif saka adruk sosofu ubeman goshi pe apepi didon ondro apasi saptaki pe SWM man e woroko efwan lo watra de dape de manoman mek apepi if you have so one pipi di bede drape for 1 meter anga sebi 20 centimeter utak 1 meter 70 abede ondro pasi ondra doti fugo shi a pipi dati da isapta ki a watra di e pompu kon in so one ede boisi ya bifu saken anom konso furu doso ino mandu yu broko sani di den broko manfunu emiti yu bemusabi aso adekaba ma awuroko kondu de man mekala muiti en awuroko kondu abigi edeboisi disi kon reparer bada ite kwan pisi fosi awatra di e pompu kon na inde pipi bika isa takasane gwanga druk am de nofo ini den pipi takite idrekran opo ikisa awatra baka faibe gwenti saf safri na so
asani e kon debaka fa bende. Esap taki, inamaso orgu taki, fa ibegwente pompa watrakba da wante wante yo pompen so baka bika pipi meki nono, winte denaini. Dan if yabi so wan hei spaneng ba, if dat komoro bigi baka, dan pipi kan priti baka, asane gwangen teknik, asane gonanga sabi, so SWM abi fora la den sandat naide, taki saf safri we open baka, taka watra kon fa iben gwenti. SWM, no abalasan na anu, alasan unoman taki we duen fa wani no so, wosorgu taki, wan pipi no priti, alasei, vinspe, no, so wan bigi wan leka gemeende lanswek. Imsap taki, if yabi pipi son presi di kon ouro kaba, bikana bondir sani, dan san kampasa lek fo betegi ba taki den kon priti no soboro anga ala sani di e konsor fesi taki wabi fudu walo reparasi mek sani ala sort broko kamraf SWM asowe broko makandra fusorgu taki ala sani go na fasi wang sweet poku anga pchinso watra di wo dringi, dan le chamoro SWM info kongi yu, tan arki.

SWM info di Alibi Makandra spesruto de klantif SWM yu di besawani tron klanti tufu SWM. Ye potyesi arki tu alasma sa arki piking nanga bigi. Ude nono de ina alenteng. Saptaki funamku chimchen la kasha di ede na ini den pipif SWM. Terangaf shanga ay figo fending. Mate driting dan efisi tak kriwatra don presa se pasi no se tapapasi serefi. Dati zorik batak awatra krin tumsi dati na SWM watra eleki drape. Mate alenting ane deso. Ala sei ye si watra is don. Ma te luku dan ala yuru aide taki furu leisi serefi ane de taki na pepi broko. Dan imsap taki, a alenteng e sorgu tu taki wa impacte de atapu agron watra di SWM e puru fumeki akrindringe watra gunu. Ina alenteng du de tranga aleng, so taki son presi e de ondro watra. Si taki aben bunsei ma aben fofersei tu. Taki agrowatra di SWM apfanoudu di deb son presi bun di pisrefi ondro doti. Den bunsei na taki agrowatra pe anobeden nofo fu di SWM bo aben fanoudu in detende di naufesi. Aikon kisen srefi aikon ta peil baka so bun bika alewatra esakago drape na so adekaba. Son presi tu pe watra no bende nofo fu bin sotra watra tu alenge sorgu taki a watra komba katapa lefal pam de. Ale watra ta saka goso ondro doti nanga ini den fawekar den water lag yabi den lag den pisi so ondro doti te bundipi dan funamku te deno de tumsi dipis refi dan a ale watra kango doro den santlag fawekar den so dino de so dipis so ekis moi watra fa alere den kutaki lek fai abisandere formasi na so asanego dan asanego dan bika watra de fa noudu tu di SWM apfanoudu no, ma di SWM sa apfanoudu tu in de yari de ten di de na unfesi. Tringi watra tefkaba samande nofo tu fu SWM meki giyu na so asane gokba. Ma da utaki fu afeferse fu a bigi alenten na taki doti e kon ina kontren sanego fawani asoutu fu adoti anga fu agron watra ay komoro furu nanga wantrawan oktu de mandekaren verselting mananga wantrawan oktu na a broko di demboisi fu SWM ma broko tu testrati anga birti pesmai libi e de ondro watra dan doti soleki sayabi ini dot watra pesticida disma espoiti pede prani anga pede kir grasi chemikali anga oli kankon na ondro adoti atefkaba akandoro te na ini den gron watra bron utak den ondergrondse water bronne da versilting asoutu di ekomoro furu ini den birti, den presi, leja foto, dry lontu. Da yeshita ki, kenki kankon ini awatra di de, moro watra de, mada asan nebun gi awatra di u abifanodu fumek dringi watra angen. Tefka bakande ino manko broi kenzref moro. Tande utaki gop chim tumsi dipigi ma uan meki first tanson sani di epre
ini alibi diwe libi ja so bika watra na wasani du no malibi sondren afiti taki pe u abi den water brona pe SWM e pura gro watra fu mek dringi watra nye so bung tankring tango sontu bika ala sei pe yabi overstroming taka watra furu tumsi kango broko kango mexani no demoro fade bede we praxer den PPF SWM den pompu system fu SWM anga den watra instalasi karkon ma utaki e fala santa moi dan un mosorgu taki sandi bung tambu oktu dan asani no etrangi SWM fumeki agoson tu dringi watra lekfa ugwen dwen wetang sorgu taka watra kwaliteti tana afasi. Ma wantro moro aksi taki alontu isape den bron of SWM de ye shidense istrati taki ala santa moi kring tak no asma no gospoitan asandape pesticide ala desot sandati. We tang soryu taki SWM e prakseri alibi makandra. Usap taki gosontu na fun alamala unemeki spotu anga agosontu fu libisma. Tenaka ba uwani taigi yu taki SWM kan ino be sabi aba surface pewe kring diro tank gi densuma. Alibi makandra, awatra diwe pompu ka yu oso mustankrin dat meki if yabi hidrofor instalasi, awatra epodgo ini watra baki utak duro tank. Da a tank serif muskrin tutak tidra yakran opo tak nakri watra konin oso. SWM, abi a surface DC pe we kong fudu awroko diswan let fasi giyu pe kande yu serif no mandwen. Rokoma sabi sa de mudu, fi wan sabi afin fin wan fi awuroko disi, ma wan lotra santu diwe du, dan meki SWM klanti kantoro yere yusten, tek telefon da ibelu nu wantu neigi, ein twee neige, noso 494-666-SABI, utak 40-46-67, noso 4-SABI-14-14-14. If I want mail you send Konguno, I can Clanton Surface apostarcha swm.sr ning. No so seno one app dati we kisi oktu, no so one SMS kuna numru ITIT 93434 utaki 88-9-34-34. No so yeseno one ching boskopu kuna a SWM Facebook page en face Suriname Sawata leiding maatschappij. Tetra wiki, anga moro SWM info. Ododi.